0: Misalnya, kalau kita kami soal ini, I see our thoughts, but kadang-kadang gitu banget. Karena saya buat soal dan itu tuh sering. Anjing tuh sekali jangkauan ini, masih kurang ini, dan terus mari ya, kan? Gue biasa sendiri, Pak.
1: Oke,
0: gue nih,